0: jadi yang nak kufa. Kom jigul lapi bade.
1: Kecil kong ladir, cung ladir.
0: Bade.
1: Ege, wekong macam mana we mai war manyan? Manyan dekat luar nengok.
0: Manyan dekat luar ni cawa miel.
1: Cawa miel.
0: Yes man.
1: Sawa ya disco.
0: Sawa ya muziki. Sawa ya tombolo ya solo ya.
1: Imer terdano kwene no dan Uganda. Wekong wano wede.